0: Old man go.
1: Me badu mangula jagar mubungu. Me badu mangula jagar mubungu. Me badu. Kui badu jagar mangula mubungu.